Tana sushi mzungbuba sindung yamai tarantsin alitsi. Tanet akumit bungunung local talent sindung. Tanet akumit matsir bungunung kuhimanung inakamis asringlish usang. Tanet akumit summer bungunung wisdom music. Tia kunung deli nung hindi asringlish usang. Tia akumit summer nung shilong nung inoris usang. Tia akumit lir nung libukam sindung. Tukwa akumit der nung facts in fan sindung. Tukwa community terbungunung a song that inspires sundung. Tukwa community mitsunung my state my pride sundung. Tukwa community mitsurbungunung poem of the day sundung. Tukwa community sumernung ao to klumkan sundung. Der akunung Mumbai nung read party sundung. Ana kunung Delhi nung English as a Hindi nung usang. Ana community sumernung Mumbai nung read party sundung. Bizakunung as in Mizung Puba transmission shibangtsa.

0: chịu quá vì hay bộ bị lên xe nâng lũ á chắc phần nhiều lịp chắc đầu tiên luôn á xe em nhím này ai chung ai chung nó đọc sách chắc anh bộ bị lên xe nâng lũ á chắc phần nhiều lịp chắc đầu tiên luôn á xe em nhím này ai chung ai chung nó đọc sách chắc anh bộ bị lên xe nâng lũ á chắc phần nhiều lịp chắc đầu tiên luôn á xe em nhím này ai Samsung ni tetap lagi nang tamnai juga. Tamnai nang pak tuju lagi. Pemain-pemain lagi tak cer. Samsung naik naik pak. Ya. Tapi yang kini anak bu, pelik sangat nang bu. Anak ah juga luar. Tamnai nang pak lagi bungji hamat ceri. Anak pak lagi bungdo hamat ceri. Tak kedai dia. Anak bu Samsung lagi. Nunuki pak tu betul ni. Mangayang tak. Tapi bu, nubu jumah jumah dok tu. Tulung buru lok tang jumah hau baji. Unah, tapi tu ngah aku bayar. Tapi baru ada tapi tadi itu baru pak pergi mengaji tanamnya ayah kata ada aku. Anang idak tu pak ada lihat mabang tu boleh senang atau senang yang gak mak aku bayar. Iba an haji Samsung je kadang tu nak. Anang bo senang je, eh kecil balah. Orang ini orang kaki jasih. Kotoran orang, udah yang mak dan. Hai, unok ni yang memang terlalu mahal. Samsung pusir, nunuki Samsung je unok nung kuang dah aja. Aje, unuk ya kat sini. Harapan nuat Samsung je cebur je tu. Panuat ni Hong semudah ni dah nak awal ya. Hau ni Hong semudah ni dah ni Samsung. Nak kerja? Anuk ya, beli standang tak cik agak nangalik dah malik. Kotar, naya anuk. Ya tim tim nak terus hana mama kerja. Abi amah ya. Unuki na panan makan sesat dah mengang Samsung jaga na, nunuki ni terbata terserak tu. Haga nunuki ni alam apa nuwagi list dah na lagi kemar kemarin ni nunuki panan muka sang dah aja. Aji tu hari panuk tak pelah dah isal nang orang dah pada list dah na lagi kemar kemar yang a ada ni ya buat awak apa ya? Buat awak Samsung tu buat dia awak ni awak lepas ni, awak buat awak ni ya buat ni. Beli senang tu, hei dia hei awak sih. Alun dah penjara tu, tu tempat sang tu na. Ada mana awak sih? Dah awak sih ya? Dah lian tu, senang tu, baru user panuk tu tahu, baru pamit tu aku hari ya. Alun pada kerja ni, alun ada uji kemboksan. Si ha amai si aku misut nang misut lupa mika dah aku dah kerja mele. Pai apa lu nang kau tak kau mungkin kau ngoba. Aku kau tu tak kau mungkin benar lu dah. Tapi tu ngoba je. Ni umur yang kau pernah tu berapa ngoba?
1: Lestan nang aje.
0: Lestan nang aje tu berarti. Lestan nang aja ada tu. Ibu saya kalau tu pak mimir kan cera ayah dah aje. Udah cerem. Ni pilih stand nengal kat nang masa zaku, ni yahada masa zaku, ni cerah yahada masa zaku. Jangan nai ni yarang, tapi saya serem je. Jangan ni panem cerah tak taksa, pas cerah tak taksa, pas dua ni sangat taksa awak. Dah hari nong pilih stand nengal dua ke pas pusia ni nuju, penuh yang gadia tu. Hanya nak tambah dah cerah aje aku ba.
2: Wah,
0: ano ibat nak tambah dah cerah, la dua ke yak tapi ibat dah dua hantu. Aku ba ibat dah dua hantu orang bu. Samsung nara le, unuk ya nak cer, nak tu boleh dah sih, dah dah cer, nak mang dah anglo, anu bo, cer tu pa anakar, hari tu orang tu ajak prime tu lumbangar, nak nuk tu hamil, pa tu terus, tahun nung ha, an makung tak ha, iba Samsung ya, ita kita terus dah hari enam le kalau tu baku ba, hani, tiup dah sih ada bo, pa tu apa tu rau pa tu, panu kita nak dah dah nak ha tu. Kau tung sian nado ajar aku bayar. Kau tung nado ambat dan tu piang ajak tu penuh dah tu aje. Pa hebron tenem anhali pa tenem jauh penuh dah tu aku bayar. Enak sih, bayar saja aje. Yang aje dah ah ya. Dah hari pa tu enak tu dah liang tu anu dah alu pa tu anu pa enak tapang dah zat dilihat tu tenjang tu ya. Kalau pergi macam tu lagi dilihat tang tu, ay. Pain ya kungun yang, ta nai melang aku sih. Untuk ina, nenem nihong siai terbiya terkah aku sih. Pergi siang pergi aduh udah dah siang tu ya. Terkah aku sih dah sih ya. Hei nai je mahal nato sih dah aku ba. Anu ba aduh bilang hang tu na mesin ni.

0: Aduh anak sil, dah nombor pada ke, bagi nombor ro itu mah baju nak tuli. Ay, ya naik ya kau neng yang, dah asing tangan aku bah. Anu mo, iba asing tangan lang tu, pada ke, ya ni na, list dende dah ke, ah kangang alen lah, her alen ni mimpi dah kau tu, her bang ni dah, aje ain melayang tu dah aja. Dah her pada tu, beli standing her tu aja, beli standing her tu aja, samsin haga. Nampak tu macam sekian orang, kerja mahang mah, terus terang tu tu. Aje tu, tu bosu tu terdengar, anu tanda benasih, Samsung emle hebel mah, naya ainya kong neng ya lu, siangja kata tan, hey, naya ni si apa mana ya, ku long tane ya, kagan dah akang angang tau orang dah ang tu, ye tau kaca aje, harbu muhor dangani, kerja melang mali. Lista ni nongar dua jumat tepat dua hour. Naya itu kanga cipe ya. Tangguh sih tak siap. Tapi, ena, ku tangga tang mam silang pak list tahan. Ku tangga mam silang pak lagi. Nai akang akang dah ni. Dah macam tu jadi anglo. Tanda benda. Aje, ihe akang akang ni ni, muda kaya tu, bay. Samson tu muh aku ya. Samson akan tercihar dah muhani mengangam macam. Anu buat dili lah dua cipta. Aye, naya ni hampir nasi okto. Naya hampir nasi okto. Naya ni mimin mana ni hampir ha. Tapi sedak siang dah aja. Aje. Naya ni tanah lah kalau aku. Naya ni mina ni juga alsi alaku tanah lah aku. Berhan zang. Ya kerja aku nanti iba itu mana talu apa aku ya. Hei ya, zaman mereka nih, ni tak suruh nengah tak suruh dah sih nazar dah lizu. Hei, kau lah nengah, kau suruh nukung sih dah sih bawa ya, mau isi di, hei siapa bawa?
1: Siapa bawa?
0: Nombu.
1: Matu.
0: Tanah mi.
2: Kau dah sih?
0: Aye, kau long tanah ya merak merakan tu kau dah ni makan dah sih hari. Nombu usang aja sih. Aduh bayar hangur aja lah ya. Hei bu, mah apa sih nak sih bu? Kau dua jangan seruk seno. Samson. Sekian hari hari ni mahal tak?
2: Ayo,
0: aje tu boleh standing tu. Ayo tu, hamer.
2: Macam mana?
0: Ayo tu bah, hak tangan kerja haz. Mahal tu je. Boleh standing tu apa? Nak canda mahal tu tak apa? Habu nak canda mahal tu tak? Nenek tan sih tu siang aku doa si tangan tu ngaco. Ayo nak canda mahal tu tangan, mahal tu apa je? Aje habu prime kerja itu hanya luang ya. Habu prime tak tu, jangan ngah ini. Habu So, menang tak tahu angsili, tahu dah hakim dem, talang aku tu, panuk, dragon, panuk kelembak, musim kelembak, kira kira anglo. Ayo nungi bak kelembu pinjung jadung aja. Ayo nungpo, panuk tu jumpi tu badi ya. Ayo Samson haya rak sedia hentung hentung. Ani zaka, heh, ani aro, hari bak, kita angsi, tanda bo, padang kelembu ya panuk pinjung lidi dah aja. Ayo nung Banyak orang Samson tu agak zaman tu film tu, banyak tak doktor misi. Hebat aku lah tua mim dah ni, aku dua doktor aja. Tapi tu, oh zaman ni ni ada, dah hebat saya sedemi. Zaman ni tanda beli sedeng er, tanda mak sama sedar, pan aja serak tanda bayar hebat mer, bahan bahan mana orang sih na? Ni kangal lumi tanda dah, nanti ni tung anak nang tak cik kata belum keram tak sang dah aku ba. Aih, dah tu ya kata tu belum keram tak cik. Baru nak tak ker kalian tu. Oh, cengram. Nai ni ya ram dah er. Ba, ida tu amur. Brong, dah bola ni cik padi. Beli senang je, pandai sih melayang terasa je. Dah baik, dah dah handa barang nak pas nanti pas ah. Dah er bu per. Istana nengar lagi pada busia, iba tu pakak terdawa pada tu drive di nengar makali iba manua alam doktor lagi Samson je alam aku ba, dah iba uzi aja,
2: aku dah dance uzi, jangan demam aku nu, aku dah dance aku iba dah langa.
3: Asalnya uzi atau bahasa nono, kutakar awam metang teluk mungsim dia jangan. Lemsaba anga syogu tangi bama bangnong. Christian Education Department mokok chungye ma changa. Kenka atenba anga de.

0: Manani, asunuki miss mi songla changa medicinal value and flora unak no acham takar shisalam saba angadi.
1: Asun kima asir atse tulong dat nongaliba narutum sundungi dong asir ahi amalanungi demang nung tiaria atseba asir tashidak jindiana pa indang. Sungu muzu kagat ka. Ibaji, zirabur uchala mi sungla mungsunyim di. Laya, retired deputy director nursing nungi lir. Asir la kuhima nunga lir. Lar kidang waki, iba kagat nung zulwa liba. Tungti bang sungulim ba naru amat laji. Na nungi asung tanga. Radio angar dama susya. Tajang zik angmuzi dayim la. Iba limsada pa mabang tinzikir. Uja, Nai bela sisya mabang agazunong chi masung ubanong asin kimanong ang uba narutum rungnong uda kimungur naro iba nung itiari agazba nai kar lumsa taksiner
2: kimungur naro dito sa kitang mga alerdom iba naro ya tuburon sa jungje ay chere pranga bela ba
1: hagi
2: kimungur naro daja ba wadi ya
1: shita ka
2: ta nung uzayim dapo arusho kima Some board may be naruya timber commission abong dakzade. Da nung iba naruya timasung asir timber milk taba abongor. Asir ba quality baje taliha turun
1: nung.
2: Turun nung ba tamba magat changar mamanam dakzade.
1: How ni shitaka.
2: Da sir iba turun nung asir naru nung aliba. Quality wa jage akata ananer asya asma chung doctor na aga chungrang asma da shi dak chungrang sakse bukshi ananer kis tulung nong aliba aja ka usir asir batur na madama tanga muz yang lodang ipa ya am sha yang loba ji muz nong ji tur na madok doctor asir iba ya tar tibin muz meserbang kumu muz daga ja Kumuda buatang nung anazago asir yagi chi nang doctor asir chiji yakta manang sir asir tubuk tunga awar asir dashi aider tabang nung itishi nama

0: kwa to kati zir.
1: Oh.
0: Ta sir mopung mra kra di yake.
1: Au ni.
0: Iba tru nam yake. Kanga chungwa mnemra asir na ruangu tam janu palaka pala.
1: Au ni.
0: Ta kimungur na ruwa chay chay ya.
1: Uda unuk tan rasa na im tak tu. Utsilo wala nungu rutu nang nung iba tu na.
0: Ah, anu.
1: Anu rutu nung mnemma tuku nung rasa ka aji uda im tang ya ruwa zi.
0: Au da.
1: Manok sinzi ba.
0: Dang anuk mabang naru manu rasi utsila da. Nungur bu 13 sungu liu asir naru ya anu adu.
1: Tangang aji asunu kia realize aji im.
0: Meaning liya.
1: Ah, taru baji. Tour nam kita masih, iba jadi tiada kerja zubat.
0: Tiada kerja zubat.
1: Asyik upar nugiya, mesti dari nugas. Mesti dari nugar mesti.
0: Aku dah.
1: Saka tangji, tapi itu mesti perlu nong balisa na pendang lima wagi zunga pushi depan ni itu mian untuk angga zuger. Naru temama sungutu tabu malala nungi nai orang asal dok temang nungi riba temasir dasung. Aji bayu mian ya. Nah, itu ngaji baju. Aji kerbau menang sar jitu, kerbau mendarah jitu,
0: dasar jitu.
1: Ah, dasar nungtang ngaji baju. Kumat lah.
0: Kimongor narujen lah.
1: Ah,
0: aji tua on naruja seter aji mernaje. Saka anu semua kau melayang dulu apa? Iba do, cung-cung amraga alido antuka dasar mendarah aji merade.
1: Oh,
0: aji kanga cung merade.
1: How, ayah, aji bosa aji. Anda perlu cerita tentang siapa tulu balir. Iba nungi tiar yang uba ini katang lir na.
0: Ada.
1: Anu labu naru naru je tajung. Asal anu ida nungi tiar yang siapa temja. Pintiari zaman pinemer iba jenai kar asisas.
0: Labu naru dasar bang ya Solomon. Kakat tajung kakat nung Solomon ni tangan gaya zaman
1: tu.
0: Tapi nung pay member naru gaya. Aje. Labu naro je temeseng asal kangatai ni, na, saka pa pungali ba, anda ada mabung merak tercer, tur nampu unsur jungang tu, tapi tur nampu ke mabung asal si merak tercer, asal pada taksi taksi siapa, ayun liar aja, asal tubuh warga temang warga serang pada jung tercer, asal alser. Tapi imbang alser, mesti aku mual ser. Iba je, yak tak jong doktor. Tapi kerja aku mahal jong doktor dah. Labu naru je seter nazar kudo. Tu dana, mesti tu amatan nawa naru je. Aser ba labu naru je do terali orang tu na. Tapi nong idem tu mulur cuma koya. Tapi Allah cintangar, yuru Allah imali nong kerja agak. Mana berbang asal cuci macam tengah bang labu naru je, mulu cuci tak sesu, asal buat ter aje zaman kor user nung komuji tanpa bas.
1: Oh, ha, hau aje kadang tung di bang kadau je. Anu, nuk naya ke aku si nung sati area kasar na?
0: Nung naya pa karbu terus nama dasar, saka karbu tur nama dasar. Tapi nung chairman ni nung bu tamalan. Alam libo mugo malanaya longer haji ba kutsa liro ya ah yaki mima katir na oje iba chake azao shiruru tabu dani nangi madak azi amu maserbang pangchi matapa pangchi karbo ara agat pa ya liram do na mim tanang pangchi katir matapa kamsilus ara kamawur manapa liro tanang Tama sa madep leje, masa anak loksa leje, masa mo leje. Sa kiyak ta anak haliba, si kara panaru si doka. Darbo nung naya zaksar, udang nabuka yujang. Anong miyem katir di. Asir, miyem katir ba jang maa kumwa madok taksir. Asir, iba yagi raman na chongwa. Temang... Cukup kami dah siang temperature tu lah. Tapi dengan yang mukung akan tak sir. Asir cian nangar. Tapi iba dengan yang mau si muzi tak siler gede. Tapi iba yang cuma tak sir nung tepatnya nasi ramai. Tapi iba tu atau anda berada nasi ramai muzi tak ajar ya.
1: Wah
0: tena. Aitu. Asir mensa cuma awal. Terlalu tu dong awal tu acam nung si muzi liar dah. Tentang sejak mana?

0: titin zuk nung tsungarmi alima ka yangru asir idakchi pi shisa zinung mima alipaka chungwai atuk kiji sarina achak yanglur nisung mim chirnam katang sitsi asir rindak tsitsi mapa nunguk tsi tang uda alima mim chirdam suya bukya tinsukar alima tinsa palalam lin shiunga arudang alima tupur da chungdu rimzaka awur asir nisung dami pinam akatsiba mapa mamediti Parnuk alibat lima, tepur rajung sungtung lidung, shiruru asir uzi sangno acak, pi muru-muru asir abang imba shizazi acangar raksazi tinzikuku. Asinuki alima kuta raksa awur riprangdangdi.
1: Tushi!
2: Oh, Tushi ba!
1: Hau wa, bong yige liru gohe.
2: Ai, ai, nunuk. Tangama sutiarwa lidang ya. Asunuk po army nang akan iya pachi unga kasi aduk tida bilumar yao pula po.
3: Chaka say da yaar. Chalo hao sa to. Takam nang army kanna mo da ngaya.
1: A chao po sir bang. Kudang oza jya arm chagi aji.
2: Asung yam din mabak ka cha oza malije. Asunuk a chak asung asunin dang farm asir. Alu a cha sinzir silen. Ayung tu luar liar ko, elak cik lumi ciung aci mai pada aduk sade, rena mana aja.
3: Wow, I'm so excited ya.
2: Serbang ni ko, macam ni deh. Nenok, mana makasih macam mana? Asal nak masak tu.
4: Hai, good night.
5: Good night.
2: Good night.

0: Juba, ang nokia benang mahe, asir tusiba, ang juhe, wait, asak sa dumang abu sude.
1: Ohoy!
0: Ohoy!
1: Ohoy, chimran ba, yakota, tanu bu, pa iga yakula ni apakara warya.
0: Ait, simtirdam sutia rudang ya da sir, armigan kazayana urba ya.
1: Ah, kamdang anang sinzir, aduang loje he.
2: Hey,
1: no, he, chuan na wang he.
3: I sedak cizi adama am shiradi. Kudang ai kanga a doktir. Idang ji idem tap cizi adama ibaya am shiraja.
4: Sir bang la idem ji kumasa am shir.
3: Ai iba muzuji cinung ai daba yor aruk cizi. Asirbuna ane shidak abu nungbu kundam wajir bezi nungbu ai ji asiradi.
4: Ayaya, ajibu kanga tisa shia na sir bang. Saka asinuk atama kanga lunong tulo liramay do aji jisim nung bo.
0: Ajina, tinila. Kacha bala lunong maliro da. Jisim nung a tang mukdang terama nakarbo mimyo da samado gor nung goda.
4: Opo, asin himdak nung ya ni yim laliba may bo arum malya do. Asira no, sundong tulo bo kada mangor da.
0: To, chuko farm balala asir. Project tu luai mza susi aku tasi sundung lato gorde.
4: Saka, aje buat terus nung lundung tu luir do. Aku tasi sundung kat sundung kra. Iba mlen kabusa adem zati mako. Anu, wajib buaya maji sayi nyakar do.
3: Dene, aje udang sundung je pas sedang mian tu sundung kuda. Tapi nak kecak si sedu bulu jah iba nung je.
4: Unde, nai aje baji si nak sundung bu. Tane asin nuk cak tang. Sungdung tu luai ga lila aja.
0: Ayah, saya dah. Arong, asal nak buat mabat nak tu, kari cisura ada liang. Arong, tanong buat polisi, upulasin ane laga. Arong, anggap perlu deh.
5: Jalan, pergi lo.
6: Awai, cuman ni mesti sahaja.
0: Kamu tengah senjang ni. Nenok yang ilang tu he. Minit pungusilir anguji kalau negi yamzgalu zawo. Nicheki tungtang ayur anguji kagan kagan da puang bahe.
5: Yes.
4: Ay, cie, uji.